Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah jazakumullahu wa iyyakum. Malam ini kita masuk kajian tafsir surat An-Nazi'at dari tafsir Al-Imam Al-Mufassir Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra, yawma tarjufu rajifa tatba'uha ar-radifa qulubu yawma idhin wajifa absaruha khashi'a yaquluna inna lamarduduna fil hafira a idza kunna idhaman nakhira qalu tilka idhan karratun khasira fa inna ma hiya jazratun wahida fa idza hum bisahira. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wan-nazi'ati ghorqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ghorqa, sekuat-kuatnya. Dijelaskan oleh Imam Al-Mufassir Sa'di rahimah ta'ala, beliau mengatakan, al-iksamat bil malaikatil kirami wa af'alihim ad-dallati ala kamali inqiyadihim li amrillahi wa isra'ihim fi tanfidhi amrihi yahtamilu annal muqsam alaihi al-jaza'u wal ba'su bidalili al-ityani bi ahwalil qiyami ba'da dalika. Kata Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, sumpah-sumpah, yakni sumpah-sumpah Allah dengan menyebutkan para malaikat-malaikatnya yang kiram, yang mulia, dan menyebutkan perbuatan-perbuatan malaikat yang menunjukkan kesempurnaan ketundukan mereka

kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan bersegeranya mereka atau sigapnya mereka di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yahtamil mengandung kemungkinan annal muksama alaihi al-jaza' wal ba'ts, bahwasanya objek sumpah tersebut adalah al-jaza' wal ba'ts, pembalasan, yang pembalasan amalan-amalan amalan hamba, wal ba'ts, dan kebangkitan manusia ini. Apa dalilnya? Al-Imam Sa'di mengatakan demikian. Sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nazi'at ini dengan malaikat-malaikatnya dan perbuatan-perbuatannya yang menunjukkan kesempurnaan ketundukan mereka terhadap perintah Allah, yang menunjukkan sigapnya mereka di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mengandung kemungkinan bahwasanya objek sumpah tersebut, al-muqsam alaih, adalah objek sumpah tersebut adalah al-jaza wal ba'ts. Dalam lafaz sumpah di situ ada adatul qasam. Wawu qasam itu adalah alat atau harful qasam yang dia mengejarkan, ya, menghafatkan, mengejarkan isim setelahnya, wan nazi'ati, wawunya wawu qasam, huruf qasam yang dijadikan sumpah yaitu an nazi'at, para malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ini yang dijadikan sumpah. Ya. Yang objek sumpahnya disebutkan al-jaza, balasan atas amalan-amalan hamba, dan al-ba'ats, kebangkitan. Silakan dalam surat Al-Asr, wal-Asr. Innal insana lafi khusr. Wal asr wawunya wawu qasam, Allah bersumpah. Wal asr, asr di situ adalah sesuatu yang digunakan untuk bersumpah. Al asr adalah muksam bih. Di situ ada juga al muksam alaih. Al muksam alaih yaitu objeknya. Innal insana lafi khusr. Itu objeknya. Sungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Di dalam surat An-Nazi'at ini, wawunya wawu qasam. Allah bersumpah, wan nazi'at. Yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersumpah adalah an-nazi'at, malaikat-malaikat pencabut nyawa dengan keras, najak, supaya ruh itu betul-betul lepas dari tempatnya. Dicabut dengan keras. Wan nazi'ati, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa, yang mengeluarkan ruhnya, melepaskan ruhnya dari tempatnya dengan kuat sekali. Itulah malaikat-malaikat mencabut nyawa dengan keras, dengan kekuatan yang dahsyat. Wan nazi'ati. Warqa itu sangat kuat. Betul-betul dicabut sangat kuat. Asalnya gharika itu gelam. Betul-betul amat ditarik, dicabut sedalam-dalamnya. Supaya keluar ruh yang ada pada tempatnya tersebut. Wan nazi'ati warqa. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan malaikat-malaikatnya. Dengan malaikat-malaikat Allah yang maha mulia. Dan perbuatan-perbuatan malaikat yang menunjukkan tentang sempurnanya ketundukan
mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan pula sikapnya mereka di dalam melaksanakan perintah Allah. Allah perintahkan untuk mencabut nyawa. Betul-betul malaikat melaksanakan pencabutan nyawa tersebut. Dikeluarkan ruh-ruhnya dari keempatnya. Wan-nazi'ati ghorqa. Ini waunya waul qasam. Sehingga setelahnya majrur. Wan-nazi'ati. Bukan tu. Kemudian objek sumpahnya apa? Kalau dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusr. Itulah objeknya. Allah bersumpah dengan menggunakan malaikat-malaikat Allah. Objeknya apa? Yang dijadikan objek sumpahnya itu. Yaitu al-jaza wal-ba'ad. Pembalasan amalan-amalan. Allah memberitakan bahwasanya akan terjadi pembalasan amalan itu. Dan akan terjadi kebangkitan manusia dari kematiannya. Ini. Kalau dalam surat Al-Asr, wal asr, innal insana lafi khusr.

amalan, terjadinya hari kebangkitan itu pasti terjadi. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kenapa Al-Imam As-Sa'di mengatakan demikian, bahwasanya objek sumpah itu adalah al-jaza wal-ba'ath di dalili al-ityani bi ahwalil qiyamati ba'da dzalika. Dengan dalil disebutkannya, yakni datangnya, maksudnya disebutkannya keadaan hari kiamat setelah sumpah tersebut. Itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wan naziati ghorqa, ini malaikat ya. Wan nasitati nasta, ini malaikat juga. Wassabihati sabaha, ini malaikat juga ya. Perbuatan-perbuatan malaikat ini ya. Wassabiqati sabaqa, ini juga malaikat. Wal mudabbal mudabbirati amra ya. Kemudian baru setelah itu menyebutkan tentang hari kiamat ya. Yauma tarjufur rajifah. Ya. Itu hari, pada hari tarjufur rajifah. Terjadi ar-rajifah. Rajifah, tiupan sangkakala yang menggetarkan. Ini. Insya Allah nanti akan kita bahas ketika sampai pada ayat tersebut. Kita baca dulu mukaddimah dari Syekh Al-Imam Al-Mufassir As-Sa'di. Al-Iksamat, ya, sumpah-sumpah dengan malaikat, ya, Al-Kiram, dan perbuatan-perbuatannya yang menunjukkan kesempurnaan, ya, tundukan para malaikat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan sigapnya mereka di dalam menunaikan perintah Allah, yahtamil. Ya. Mengandung kemungkinan bahwasanya objek sumpah tersebut adalah al-jaza wal ba'ts. Adanya hari, adanya balasan atas amalan-amalan dan terjadinya kebangkitan manusia dari kubur-kubur mereka, dari kematian mereka. Ini berita dari Allah bahwasanya akan terjadi hari pembalasan tersebut. Dibalasnya amalan-amalan. Di hari kiamat nanti. Akan terjadi siapa itu Nana nih? Akan terjadi adanya kebangkitan manusia dari kematiannya. Allah bersumpah menegaskan tentang peristiwa ini. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahutaala, setelah menyebutkan kemungkinan ini, dan ini adalah kemungkinan yang pertama. Kemudian beliau mengatakan, wa yahtamilu annal muksama alaihi wal muksam bihi muttahidan. Bisa jadi mengandung kemungkinan bahwasanya al muksam alaih, objek sumpah, dan al muksam bihi, sesuatu yang digunakan untuk bersumpah, itu muttahidan. Itu sama, satu. Sama. Objek sumpahnya dan juga yang dijadikan sumpah. Itu sama. Satu dengan yang lainnya ada keterikatan. Kenapa demikian? Dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di. Wa annahu aksama alal malaikati li'annal imana bihim ahadu arkanil imani sit. Allah Subhanahu wa taala, yakni maksudnya al-muksam alaihi dan al-muksam bi itu sama ya. Satu dengan yang lainnya ada keterikatan ya. Maknanya apa maksudnya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebutkan para malaikat-malaikatnya karena iman terhadap para malaikat itu merupakan salah satu rukun

dari rukun-rukun iman yang 6. Di sini Allah bersumpah tentang pentingnya beriman terhadap para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat Allah, Allah jadikan dia sebagai objek sumpahnya dan sekaligus digunakan untuk bersumpah demi waktu. Berarti Allah mengagungkan masalah waktu. Demi malaikat, berarti Allah mengagungkan tentang masalah malaikat. Sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan objek sumpahnya berkaitan dengan malaikat-malaikat Allah, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Yang kita harus mengimani tentang malaikat-malaikat Allah tersebut dengan perbuatan-perbuatan yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita harus mengimani adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas-tugas mereka. Ini konsekuensi dari iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Allah menekankan supaya kita betul-betul beriman kepada malaikat-malaikat Allah yang Allah berikan tugas-tugas kepada mereka. Di antara mereka ada yang bertugas untuk mencabut nyawa. Di antara mereka ada tugas sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya maupun dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memiliki tugas-tugas. Di kemungkinan yang kedua bahwasanya al-muqsam alaih wal-muqsam bih itu sama, satu ya. Satu dengan yang lain saling ada keterikatan. Perlu diperhatikan dalam masalah sumpah. Kalau didatangkan lafaz sumpah itu artinya di situ ada penekanan. Misalkan seorang kalau mengatakan saya melakukan perbuatan itu. Berbeda dengan orang bersumpah. Demi Allah. Saya yang melakukan perbuatan itu. Artinya apa? Menekankan bahwasanya dia memang betul-betul melakukan perbuatan itu. Gitu loh ya. Supaya orang percaya. Gitu loh ya. Dia memang yang melakukannya. Ini makna sumpah itu menekankan memangnya. Dan yang dijadikan sumpah, sesuatu yang agung. Manusia harus bersumpah dengan nama Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bersumpah dengan nama makhluknya, tidak boleh. Adapun Allah, terserah dia, dia maha kuasa, dia maha berbuat apa yang dia kehendaki. Dia ingin memuji hambanya, sehingga hambanya dijadikan alat untuk bersumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya orang itu memperhatikan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Ka'bah. Kalau Allah mengatakan demikian berarti kita mementingkan masalah itu. Demi langit, bumi dan yang lain-lainnya. Berarti Allah Subhanahu wa taala mengagungkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah bersumpah dengan yang dijadikan sumpahnya adalah malaikat-malaikat Allah. Dan yang dijadikan objeknya juga malaikat-malaikat Allah. Jadi ya. Jadi kemungkinan yang kedua

Jadi kemungkinan yang kedua atas malaikat-malaikatnya karena iman terhadap mereka kepada malaikat itu merupakan salah satu rukun dari rukun iman yang enam. Iman yang enam adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Iman kepada malaikat termasuk rukun yang kedua dari rukun iman yang enam. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, walianna fi dzikri af'alihim huna ma yatadammanul jaza alladhi tatawallahul malaikatu indal mauti wa qablahu wa ba'dahu. Faqal wan nazi'ati gharqa. Alasan yang kedua, bahwasanya objek sumpah dan sesuatu yang dijadikan sumpah itu sama ya. Karena di dalam penyebutan perbuatan-perbuatan malaikat di sini ya, itu merupakan sesuatu yang mengandung konsekuensi adanya balasan. Amalan-amalan ya, balasan al-jaza alladzi tatawallahul malaikah yang ditangani oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala indal maut, ketika terjadi kematian. Ini yang pertama. Baik di saat terjadi kematian pada manusia ini, wa qablahu, atau sebelumnya, sebelum terjadi kematian. Wa ba'dahu, dan setelah terjadinya kematian. Jadi karena penyebutan perbuatan-perbuatan malaikat di sini, ya, itu terdapat sesuatu yang mengandung balasan yang ditangani, yang diurus oleh malaikat-malaikat Allah ketika terjadi kematian atau sebelum dan sebelumnya atau setelahnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, perhatikan sumpah-sumpah berikut ini. Wan nazi'ati ghorqa, kata Allah, wan nazi'ati ghorqa, demi malaikat-malaikat Allah yang mencabut nyawa dengan keras. Siapa itu an-nazi'at? Wahumul malaikatu, mereka adalah para malaikat, malaikat Allah. Allati tanzi'ul arwaha dikuatin, yaitu malaikat-malaikat Allah yang mencabut ruh-ruh dengan kekuatan yang dahsyat. Dicabut ruh tersebut, ditarik ruh tersebut dengan kuat dari tempatnya supaya lepas. Sehingga jasad yang sudah ditarik, dicabut rohnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa sudah. Tidak bisa bergerak, tidak bisa senyum, tidak bisa marah. Tidak bisa apa-apa sudah. Karena rohnya sudah hilang. Sudah lepas dari jasadnya. Jasad kalau tidak ada roh, ya tidak ada fungsinya. Tidak bisa apa-apa jasad itu kalau tidak ada rohnya. Jasad bisa bergerak karena ada roh. Nanti jasad ini akan ditarik oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ditarik dengan keras sekali ya. Ada yang ditarik dengan lembut ya. Tergantung adanya iman dan tidak pada manusia ini. Wahumul malaikah allati tanzi'ul arwaha biquwwah wa yaghriqu wa taghriqu fi naj'iha, dan sungguh-sungguh malaikat itu ya betul-betul penggelam, maksudnya di sini bukan tenggelam ini, maksudnya betul-betul

sungguh-sungguh menariknya. Walaupun di tempat yang sulit ditarik supaya keluar ya. Dengan keras. Sungguh-sungguh menariknya dengan kuat sekali. Itu watagriku fi naz'iha, di dalam mencabutnya, mencabut ruhu tersebut. Hatta takhruja ar-ruhu, sehingga ruhu itu betul-betul keluar dari jasadnya. Fatujaza bi amaliha, lalu dibalas amalan-amalannya. Setelah dikeluarkan, nanti akan dibalas amalan-amalan yang telah dilakukan di dunia tersebut. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wan nasyitati nasto. Wan nasyitat, dan demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa juga. Dijelaskan oleh Al-Imam Sa'di rahimahutaala wa humul malaikatu aidon. Nasyitat ini juga para malaikat-malaikat Allah juga. Tajtadibu al-arwah bikuwatin wa nasyat. Yaitu juga mencabut roh-roh dengan kekuatan pula dan nasyat, penuh semangat, penuh kelembutan. Au dikuatin wanas, dikuatin wanasat. Au annan nasta yakunu li arwahil mu'minin wan naz'a li arwahil kuffar, li arwahil kuffar. Atau dijelaskan oleh Al-Imam Sa'di rahimahutaala ya, bahwasanya annas, cabutan dengan lembut, dengan semangat ya, itu terjadi untuk ruh-ruh kaum mukminin. Wan naza, wan naziat berarti an naza. Wan nasitat berarti an nas. An nasat itu untuk ruh-ruhnya orang-orang yang beriman, adapun an naza untuk ruh-ruhnya orang-orang kafir. Di sini dibedakan. Orang-orang kafir ketika dicabut ruhnya itu dicabut dengan keras, dengan sekuat-kuatnya. Betul-betul luar biasa sakitnya. Orang-orang mukmin dicabut dengan lembut. Walaupun kuat tapi dengan lembut ya. Ini perbedaan dua mah. Kemudian Allah Subhanahu akan wassabiha. Wassabihat ai al-mutaraddidat fil hawa. Sabihat maknanya adalah al-mutaraddidat, yang berbolak-balik. Artinya yang melakukan gerakan-gerakan ya, yang amat cepat. Inilah para malaikat-malaikat Allah. Sigap dia menjalankan perintah-perintah Allah. Bolak-balik artinya para malaikat-malaikat Allah itu bergerak. Naik turun di langit ini, di udara ini ya. Fil hawa ya. Di udara ini su'udan wa nuzulan, baik naik ataupun nuzulan, turun ya. Masya Allah, ini perbuatan-perbuatan malaikat. Demi malaikat-malaikat yang bergerak dengan cepat naik dan turun di udara ini ya. Yang dia semuanya melakukan tabiqat. Ini malaikat-malaikat yang mendahului yang lainnya. Dengan pendahuluan yang sungguh-sungguh mendahului. Artinya mendahului dengan cepat sekali. Ya. Mendahului yang lainnya. Kata Imam Sadi, fatubadiru li amrillah. Ya. Mereka melakukan demikian itu. Ya. Mendahului yang lainnya.

ya, itu fatubadiru li amrillah. Mereka bersegera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Cepat dalam menjalankan perintah-perintah Allah tabaraka wa taala ya. Inilah malaikat. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah. Semua perintah Allah dikerjakan oleh malaikat-malaikat Allah dengan semangat, dengan cepat. Betul-betul tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sempurna ketundukan para malaikat di dalam menjalankan perintah Allah tabaraka wa taala. Sehingga malaikat bersegera menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, watasbikus syayatina fi isalil wahyi ila rusulillah hatta la tastariqah. Kenapa malaikat dengan cepat bahkan mendahului yang lainnya? Disebutkan yaitu para malaikat tersebut bersegera menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mendahului para setan ya, di dalam menyampaikan wahyu Allah kepada para rasulnya. Supaya apa? Agar para setan itu tidak bisa mencuri pendengaran, mencuri dengar wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, setan-setan ini luar biasa. Disebutkan dalam hadis bahwasanya mereka itu ya, itu susun menyusunnya ke langit ini. Dari dunia ini terus susun menyusun terus sampai ke langit dan ingin mendengarkan wahyu yang Allah turunkan pada para rasul. Subhanallah. Setan ini jahat. Ada yang sudah sebelum mendengarkan ada yang kena panah. Mampus dia. Ada yang dapat berita belum sempat nyampaikan kepada setan yang di bawahnya kena panah. Panah api. Bintang, bintang yang selamat sampai ke setan yang bawahnya baru kena. Setan yang di bawahnya setelah mendapatkan terus disampaikan setan yang di bawahnya. Terus disampaikan. Sampai ke tukang dukun. Para peramal yang ada di muka bumi ini. Tetapi mereka tukang dukun tersebut, peramal tersebut ditambah. Ya. Satu kebenaran ditambah dengan 100 kedustaan. Sehingga jangan heran kalau dukun itu kadang-kadang benar. Kan benar kan dukun itu kan? Kalau dusta semuanya, enggak laku dukun itu. Tapi banyak dustanya. Banyak enggak benernya. Maka jangan dipercaya. Para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala was-sabiqati sabaqo, fas-sabiqati sabaqo. Mereka betul-betul bersegera menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendahului yang lainnya. Supaya apa? Supaya setan tidak sempat mencuri pendengaran wahyu tersebut. Allah berfirman, terjadi begini. Itu setan kadang mendengar, terus disampaikan ke bawah, terus disampaikan ke bawah sampai ke dukun. Tapi ada yang selamat, tapi ada yang kena bintang-bintangnya. Bukan bintang api yang membunuh setan-setan pencuri pendengaran wahyu tersebut. Ini para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersegera di dalam menjalankan perintah Allah, mendahului para setan di dalam menyampaikan wahyu kepada para rasul Allah sehingga tidak bisa setan itu mencuri dengaran wahyu tersebut. Fal mudabbirati amra. Dan demi malaikat-malaikat Allah yang mengurus urusan hamba-hamba ini. Dijelaskan oleh Al-Imam Sa'di, fal mudabbirat itu yaitu al-malaikatul ladzina wakala

Allahu ayyudabbiru katsiran min umuril alami al-ulwi was-sufli min al-amtari wan-nabati wal-asjari war-riyahi wal-bihari wal-ajinnati wal-hayawanati wal-jannati wan-nari wa ghairi dalika. Demi malaikat-malaikat yang mengatur urusan-urusan makhluknya ini. Maksudnya siapa al-mudabbirat itu? Kata Al-Imam As-Sadi, yaitu al-malaikat. Para malaikat. Malaikat yang bagaimana? Alladzina wakkalahumullah, yang Allah memberikan tugas kepada mereka. Yang diberi amanah oleh Allah. Malaikat-malaikat tersebut. Diserai tugas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyudabbiru kathiran min umuril alami al-wassufri. Dan diberi tugas oleh Allah ta'ala untuk beberapa urusan alam yang berada di atas. Ataupun alam, yaitu alam adalah makhluk Allah yang ada di bawah. Inilah malaikat-malaikat yang diberi tugas oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengatur beberapa urusan makhluknya yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Ya. Seperti urusan-urusan tersebut apa saja? Minal amtar. Yaitu hujan. Ya. Allah serahkan urusannya kepada malaikat yang memang ditugaskan untuk mengatur hujan. Hujan turun di sini, turun di sana. Di sini turun, di sana tidak. Ya, itu diatur. Ya, malaikat-malaikat Allah yang diberi amanah oleh Allah. Tabaraka wa ta'ala. Demikian juga. An-nabat. Tanaman-tanaman. Di sini tanaman subur, di sana tandus. Itu yang mengatur semuanya adalah Allah. Allah serahkan pengaturannya ini kepada malaikat-malaikat Allah. Demikian juga asjar, pohon-pohon. Di kota ini bisa tumbuh pohon ini. Di kota lain tidak bisa. Itu diatur oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberi tugas oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita harus mengimani ini semuanya. Demikian juga riyah, angin. Berembus di kota ini, tidak berembus di tempat lain. Semuanya itu diatur oleh Allah. Dan diserahkan pengaturannya itu kepada malaikat-malaikat Allah. Al-mudabbirati amro. Demi malaikat-malaikat yang mengatur urusan-urusan makhluknya ini. Baik yang di atas maupun makhluk yang di bawah. Ini kan juga al-bihar. Bahar. Lautan. Di sini lautan. Masya Allah. Tenang ombaknya. Di sebelahnya. Wah, dahsyat ombaknya. Itu yang ngatur semuanya Allah. Diserahkan pengaturannya oleh Allah kepada malaikat-malaikat al-mudabbirati amr. Demi malaikat-malaikat yang mengatur urusan-urusan makhluk ini. Allah yang mengaturnya. Allah yang mewakilkannya kepada malaikat-malaikatnya. Wal-ajinnah. Demikian juga janin-janin yang ada di dalam perut seorang ibu. Itu bisa hidup ya. Bisa keluar dari perut ibunya. Semuanya diatur oleh Allah. Diserahkan kepada malaikat-malaikat yang diberi tugas oleh Allah. Untuk mengatur janin tersebut. Janin. Subhanallah. Dari mani yang hina. Menjadi gumpalan darah. Lalu menjadi gumpalan daging. Ditiupkan ruh. Ditetapkan rezekinya. Ditetapkan ajalnya. Ditetapkan dia termasuk yang bahagia atau termasuk yang sengsara. Sudah ditetapkan. Sudah ada yang ngaturnya. Diserahkan urusannya kepada malaikat-malaikat Allah oleh Allah subhanahu
وتعالى.

Demikian juga al-hayawanat. Hewan-hewan, semuanya itu diatur oleh Allah dan diserahkan kepada malaikat-malaikat Allah. Yang menjaga pada malaikat-malaikatnya. Dan yang lain-lainnya. Inilah sumpah Allah dengan menyebutkan malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala dan perbuatan-perbuatannya. Kemudian yang selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan yauma tarjufur rajifah. Pada hari tarjufur rajifah. Terjadi rajifah. Rajifah yaitu suara sangkakala yang menggetarkannya. Nanti akan terjadi itu ya. Ditiupkan sangkakala ini yang amat menggetar. Subhanallah. Dengan getaran yang dahsyat. Terjadi rajifah tersebut. Berarti kalau sudah ditiupkan sangkakala, maka itu pertanda terjadi hari kiamat. Semuanya akan mati. Semua makhluknya akan mati. Ini. Nah, dasar getaran tersebut. Itulah hari kiamat. Oleh karena itu Al-Imam Sadi mengatakan yauma tarjufur rajifah wahiya qiyamus saah. Itulah terjadinya hari kiamat. Ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, seluruh makhluk ini mati. Karena amat dasar. Orang-orang bingung. Gak usah jauh-jauh dulu. Kita di dunia sekarang ini. Ya, baru kena tsunami sudah bingung orang. Baru tsunami. Gak ada apa-apanya tsunami itu ya. Wah, lari. Wah. Lupa sama istri. Lupa sama anaknya. Lupa sama suaminya. Yang penting selamat. Memang ingin menyelamatkan dirinya. Lupa kepada orang yang dia cintai. Lupa sama anaknya. Yaumaya firul mar'u min akhi wa ummihi wa abi sahibatihi wa bani kullim ri'in minhum yauma idzin sa'iyah. Ini sudah kita pelajari. Diulang-ulang saja. Nanti di hari kiamat itu betul-betul hari yang amat mengerikan. Sampai seorang itu lari dari orang-orang yang dia cintai di dunia dulunya. Lupa sudah. Lari dari semuanya, dari saudaranya, dari uminya, dari ayahnya, dari istrinya, dari anak-anaknya, lari orang-orang yang dia cintai dulu di dunia. Ya. Kalau sudah terjadi hari kiamat, itu bisa hadap Allah SWT. Yang sudah kita pelajari ayat-ayat ya, sebelum ini, di dalam surat-surat yang sebelum ini. Yang sudah kita pelajari. Ya. Silakan dimurojaah. Ya. Betul-betul hari kiamat itu ya mengerikan, amat dahsyat. Sampai lupa seorang terhadap orang yang dia cintai di dunia ini. Baru terjadi gunung meletus, keluar api. Lupa sama orang yang dia cintai lari. Itu di dunia. Ya. Bagaimana nanti di akhirat ketika terjadi hari kiamat. Lebih dahsyat lagi. Masing-masing orang sibuk dengan urusannya. Ingin menyelamatkan dirinya dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma tarjufur rajifah dijelaskan oleh Al-Imam Sadi. Yakni wahiya qiyamusa. Itulah terjadinya hari kiamat. Tajba'uhar rajifah. Suara yang pertama ini. Sangkakala yang pertama yang menggetarkan ini. Itu nanti diiringi dengan ar-radifah. Suara yang berikutnya. Dijelaskan oleh Imam Sadi. Ay

Rajfatul Ukhra. Sangkakala yang kedua yang menggetarkan putaran yang goncangan yang amat dahsyat yang kedua sekarang. Allati tardafuha. Yang mana yang kedua menggetarkan yang kedua yang menyusul suara yang menggetarkan yang pertama tadi. Wa ta'ti tilwaha. Yang dia datang, suara yang kedua ini, yang lainnya ini, datang setelah yang pertama tadi. Ketika ditiupkan trompet yang pertama, semuanya mati. Trompet yang berikutnya, yang kedua, semuanya akan bangkit dari kubur-kuburnya. Dan Allah kumpulkan di padang mahsyar untuk dilakukan hisab. Balasan atas amalan-amalannya. Ini tentang hari kiamat. Bagaimana kondisi ketika terjadi hari kiamat tersebut? Trompet yang pertama yang menggetarkan itu mematikan seluruh makhluk. Kemudian trompet yang kedua, getaran yang kedua, rojifah yang kedua ini, itu membangkitkan mereka dari kubur-kubur mereka menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilakukan hisab balasan atas amalan-amalan, perhitungan atas amalan-amalan, dan jaza dan balasan atas amalan-amalannya. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan qulubu yauma idzi wajifa, maka hati-hati manusia pada hari itu, pada hari kiamat tersebut, wajifah. Disebutkan oleh Imam As-Sadi, mujifatun. Munzaijatun. Min siddati ma tara wa tasma. Yaitu disemuti rasa takut yang amat. Kenapa? Min siddnya. Yang menyaksikan hari sekali. Suara gegar. Yang telinga. Inilah hari kiamat. Hari yang amat dahsyat. Betul-betul membuat ngeri. Betul-betul membuat takut hati-hati manusia ini. Wabsaruha khasyi'ah. Pandangan-pandangan mata manusia ini nanti di hari kiamat itu khasyah, betul-betul tunduk, ya, hina, betul-betul mengerikan. Nggak ada yang sombong, wah, bangkang pada Allah, nggak ada di hari kiamat, nggak ada. Takut semuanya. Disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, ai dalilatun haqiratun. Yakni pandangan-pandangan pada hari kiamat tersebut itu dalilah, tunduk, rendah, haqirah, hina. Inilah pandangan-pandangan nanti. Gak ada yang sombong, berani ngangkat kepalanya. Gak berani. Tunduk, takut pada Allah. Semuanya, hatta raja-raja di dunia ini. Nanti dari kiamat, gak ada kerajaan pada mereka ini. Akan tampak. Hanya satu-satunya raja adalah Allah. Maliki yaumiddin. Allah itu adalah raja di hari kiamat nanti. Adapun raja-raja yang sekarang ini nanti di hari kiamat sama dengan rakyatnya. Mereka ketakutan pada adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pandangan-pandangan itu betul-betul tunduk, rendah, hina. Qad malaka qulubuhum al-khawfu. Yani al-khawfu.

Auf menguasai hati-hati mereka. Hati-hati mereka ini betul-betul diselimuti oleh ketakutan. Dari kiamat nanti semua hati-hati manusia kuat ketakutan, takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa adhala afidatahum al-faza. Betul-betul akan menimpa pada hati-hati, hati-hati mereka akan terkengang nanti. Subhanallah. Kengerian yang ada hari kiamat itu membuat hati itu membuat tercengang hari kiamat itu. Betul-betul. Wa ghalaba 'alaihim at-ta'assuf. Mereka dikalahkan sifat penyesalan betul-betul mengelimuti mereka. Mendominasi mereka penyesalan, nyesel sekali. Kenapa dulu saya tidak melakukan ini? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Nyesel. Wah, terus nyesel, nyesel, nyesel. Aduh, ngerti gini saat dulu akan begini, saya akan beriman, saya akan melakukan ini, akan nyeselak nanti ya. Betul-betul terjadi. Subhanallah. Ini wastaulat alaihim al-hasar. Kesedihan yang mendalam akan menguasai mereka. Sedih mereka, betul-betul sedih. Kesedihan yang mendalam. Kenapa dulu kok enggak melakukan ini? Kenalan soleh. Menguasai. Yaqulun. Dalam ayat yang berikutnya Allah mengatakan inna lamarduduna fil hafirah. Beliau mengatakan yaqulun ai al kuffar fid dunya. Itu orang-orang kafir yang mereka kafir iman, beriman terhadap iman. Di hari kiamat nanti akan mengatakan inna lamardudun fil hafirah. Apakah kami benar-benar akan dikembalikan dalam kondisi yang semula? Ini kan kita kami sudah menjadi tulang belulang nih, sudah hancur nih. Apakah nanti akan dikembalikan seperti semula? Itu maksudnya. Lima yang mengalir yang ada di dunia. Rangka karena mereka yang mendustakan hari kiamat tersebut. Aidza kunna idzaman nahira. Ini apa kami ketika telah menjadi idzaman tulang belulang yang nahirah yang sudah rapuk-rapuk hancur-hancur sudah hancur ini ya. Di tanah dikubur hancur sudah hancur ya. Apakah akan dikembalikan utuh menjadi manusia lagi? Padahal jasad kami sudah hancur, tulang belulangnya sudah hancur. Mereka artinya tidak mengimani tentang adanya hari kebangkitan. Masa akan dibangkitkan? Manusia mati-mati dikubur. Ya. Dimakan apa di dalam tanah tersebut, akhirnya hancur. Ya. Tulang-tulangnya sudah nggak ada, sudah menjadi tanah bahkan. Apakah akan dibangkitkan nanti? Ini mereka orang kafir dusta, mendustakan adanya hari kebangkitan. Maka Allah Subhanahu wa taala lanjutkan qalu tilka idzan karratun khasir. Mereka ya, mengatakan itu kalau begitu adalah karrotun khasir. Pengembalian yang betul-betul khasir. Ay, dijelaskan oleh Al-Imam Sadi maksudnya ay. Istab'idu, istab'adu. Ya. Ayyaba'athahumullah. Mereka menganggap mustahil

Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka. Wa yu'idahum ba'da ma kanu idoman nakhirah. Setelah mereka jadi tulang belulang yang hancur luluh. Jahlan minhum, karena kejahilan dari mereka. Bikudratillah, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tajarruan alaihi, bangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mustahil. Itu maunya mereka. Qala Allah, kemudian alimkan, qala Allah fi bayani suhulati hadal amr alaihi ma hiya jazratu wahidah. Mengatakan, jelaskan cara tersebut amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Membangkitkan manusia yang telah menjadi tulang belulang ini, yang sudah mati dan dikubur, belulang lulu dibangkit semula sebelum dikubur. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak mengimani tentang kekuasaan Allah yang mampu melakukan demikian ini. Karena jahilnya mereka terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena lancangnya mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau mengimani hari kebangkitan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala Allah taala fi bayani suhulati hadzal amr alaihi, fa innama hiya jazratu wahidah. Sungguhnya itu adalah jazratu wahidah. Itu adalah teriakannya yang wahidah sekali. Jelaskan oleh Imam Sadi, maksudnya yumfahu fiha fisur, ya. Yaitu ditiupkan padanya fisur, yaitu tiupan sangkakala. Nanti ketika ditiupkan sangkakala, dia akan hidup lagi. Sangkakala yang pertama ketika ditiupkan, mati semua seluruh makhluk. Ketika ditiupkan yang kedua, akan bangkit semuanya dari kubur-kuburnya. Ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika ditiupkan sangkakala. Fa idzal khalaiq kulluhum disairah. Ala wajhil ardh. Maka apabila makhluk-makhluk semuanya itu disairah, ada di permukaan bumi semua. Qiyamun yantadirun, mereka semuanya berdiri, bangkit dari kubur-kubur mereka, berdiri menunggu putusan Allah Subhanahu wa taala. Fa yajma'uhumullah, lalu Allah kumpulkan mereka, dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, kemudian Allah kumpulkan mereka. Wa yaqdi bainahum, lalu Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara mereka bi hukmihi al-adil, dengan hukumnya yang adil. Allah putuskan dengan keputusan-keputusan yang adil. Wa yujazihim, lalu Allah balas mereka ini sesuai dengan amalannya. Insyaallah ini dulu yang bisa kita pelajari di malam ini, yaitu tafsir surat Nazi'at dari ayat 1 sampai ayat 14. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang beberapa faedah yang penting dari tafsir surat Nazi'at ayat yang pertama sampai ayat yang 14. Insyaallah kita lanjutkan ayat yang berikutnya di pertemuan yang akan datang. Bismillah ta'ala. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin. وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين.